0: Nggih, yuklah waktune upgrade meng IndiHome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa, Lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, Lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama. Welcome to X Channel.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 44 44 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fuzznet.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin, selalu untuk Anda.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
3: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
2: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
2: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan ge. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi, kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Six Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming yang lancar, gawe sing umah nyangki nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangki nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang KUR syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Sweepal sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Pernah gak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia nggak ramah. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Welcome to X Channel.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Welcome to X Channel Radio.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi, atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, long mode pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
1: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
3: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindigo. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang KUR syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilibat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI Fast. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang KUR syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Rani, lihat deh anakku, sekarang udah pinter lari-lari ya.
1: Iya Bu Sari, lucu banget, anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi, ibu pernah dengar istilah stunting nggak?
1: Stunting? Belum pernah, Bu. Itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit, Bu. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya, dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah, serius? Jadi, saya harus gimana dong, Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: Welcome to X Channel Radio.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Kang Geh, yuklah waktune upgrade meng IndiHome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, "Tidak mungkin anjingku memakan bayiku." Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.
1: X Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus yang lebih seru lagi, harganya mulai dari 240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. Ex-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: listrik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
0: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation.
1: Next channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency, 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS, bebas biaya konversi kurs di luar negeri, dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: 1032 channel inspirasi segala generasi X people yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X-People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya. Jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
2: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
3: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
5: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan ge. Yuklah, waktune upgrade meng IndiHome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung.
1: People, so sad.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio Inspirasi Segala Generasi.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.
2: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem, ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: teh kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
1: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
0: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.
1: You are listening to X-Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan ge. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain.

0: Comics Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang KUR syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang KUR syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hey, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian, gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang. Terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya, lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan. Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
0: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000

0: pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang, Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. MyRepublic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang kur syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X-People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini.
1: 1. Cadangan devisa bukan pajangan angka, tetapi benteng rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,3 miliar dolar Amerika pada akhir Juli 2026, relatif stabil dibanding 145,6 miliar dolar Amerika pada Juni. Indikator ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, membiayai impor, dan menjaga kepercayaan pasar saat tekanan global meningkat akibat inflasi AS, suku bunga Bank Sentral Eropa, serta data ekonomi Cina. Agar benteng devisa tetap kuat menghadapi gejolak global, pemerintah harus mengimbanginya dengan memperkuat sumber devisa dalam negeri melalui ekspor bernilai tambah, pariwisata berkualitas, investasi langsung, serta kepatuhan penempatan devisa hasil ekspor. 2. Rekening untuk semua bukan sekedar target statistik. Presiden Prabowo menugaskan BRI dan BSI mengawal pembukaan rekening bank secara masif untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak boleh berhenti sebagai target statistik yang pasif setelah menerima bantuan, atau malah membuat warga rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman ilegal. Kunci keberhasilan inklusi keuangan, seperti penyaluran KUR sebesar Rp201 triliun rupiah kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026, harus ditindaklanjuti dengan literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet, dan produk bank yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah. 3. Ekonomi syariah Rp3.131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp3.131,02 triliun rupiah dan menempati peringkat keempat dunia. Kendati demikian, besarnya aset tidak boleh sebatas laporan statistik. Keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan, terjangkaunya sertifikasi halal, serta keterlibatan koperasi dan usaha mikro dalam rantai nilai halal. Pemerintah perlu merancang KUR syariah, digitalisasi, dan pendampingan sebagai satu ekosistem terpadu agar dampaknya benar-benar terasa dalam transaksi harian di warung, pasar tradisional, dan usaha keluarga.
0: Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. Eh, by the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel, tidak berbayar untuk support UMKM.
3: This is X-Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Well,

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammasani al-kibar fabima tubashshirun.
0: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa asri bi

Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah, Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.

27 kali sholat wajib itu sendiri. Minta tolong penjelasan. Maksudnya Anda mau qada di Ramadan. Jadi setiap qada lumayan 27 kali kemarin. Lumayan tidak. Jangan begitu cara memahaminya. Pertama begini. Ini ada dua pendapat. Kalau yang dimaksud qada ini adalah qada dalam masa yang singkat. Semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35. Ya, lihat sini gak apa-apa. Subuh 4.35. Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah, Anda bangun jam 15.34. Ini sudah lewat subuh, lewat zuhur. Betul. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian. Orang 2 hari 2 malam gak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling. Tidak. Gak mungkin dilempar dari atas. Meninggal kan, dia masih hidup. Susah, susah, susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik. Dalam seperti itu berlaku hadis Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Rufi' al-qalam. Diangkat pena. Belum dihisab pada saat itu. Antara satu dari 3 hal. Salah satunya anin na'imi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu, saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Bukan gak pakai waktu sholatnya. Jadi begitu bangun, sholatnya di situ. Ya. Dan ini pernah dialami di masa Nabi SAW. Jadi masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya capek luar biasa. Malam-malam. Menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat-sholat malam sebagainya. Nabi katakan pada Bilal. Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal tenang ya Rasulullah. Saya pun ikut tidur. Nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan. Saya bangunkan katanya. Yakin, yakin. Udah tidur semua. Begitu bangun. Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari. Bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu gak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Awas, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orientalis. Betul. Karena ada yang pernah ikut orientalis. Ya, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ikut-ikutan. Dan ngaku ustaz lagi. Ya. Itu bahaya. Kalau itu orang gila, bolehlah bawa aja silahkan. Ya, kita rido. Gak ada masalah kalau itu. Ya, tapi yang asli, jangan. Tolong jangan dipotong video saya. Saya repot lagi. Nah, kembalikan sini. Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi, itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan Nabi-nya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya. Supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian. Jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun saat itu dia sholat. Anda ketiduran misalnya kan bangun jam 9. Saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang nih. Ketiduran. Ya, tiduran. Bukan. Anda memang tertidur capek lelah. Tapi kalau tidur Anda karena bergadang. Lihat bola dan sebagainya. PSG ketemu dengan Madrid nih. Ketemu dengan Madrid hari Kamis dini hari. Oh, sudah catat tanggalnya macam-macam. Madrid sedang gak bagus di Liga nih, tertinggal terus. Bahkan kemarin dia seri lagi. Sebelumnya kalah dan salib Barcelona. Poinnya udah 19 bedanya, gak mungkin kesusul. Sedangkan di PSG, waduh sedang juara pertama nih. Kemarin menang 3-0. Neymar ngegolin lagi, ngasih assist lagi. Cuman dia belum dapat Ballon d'Or. Terkalah sama Ronaldo dengan Messi. Tapi Ronaldo sedang turun. Sekarang bertemu antara Ronaldo dengan Neymar. Di mana kira-kira? Dilihat jadwalnya. Saya gak pernah nonton, Pak. Gak ada kerjaan. Betul, gak ada kerjaan. Jadi, tulis jam 3, jam 4. Lihat, Madrid menang. Ujungnya menangis, kalah. Kalahnya pas menjelang adzan subuh, jam 4:30. Pas 4:35 menit lagi mau adzan capek, tidur. Tidurnya karena nonton bola. Bangun-bangun jam 9. Maka di situ bermaksiat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap sholat saat bangunnya, tapi dia berdosa kepada Allah karena dia tidur dalam keadaan lalai di waktu sholat. Paham? Nah, jadi kalau sifatnya seperti itu, qada dilakukan. Tapi kalau sifatnya dalam jangka waktu yang lama, atau karena perbuatan tertentu, misal ada mati suri, koma dia, belum titik. Ya. Jadi dia masih hidup, nggak betul, masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama,
Setelah misalnya 10 tahun bangun. Misal saja kan. Atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya. Baik, sehari kan 5 kali. Kan? 365 hari kali 5 kali. Ya, berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi dua pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadha-nya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat duhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi. Seperti orang tidur yang tidak salat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan sholat. Maka dipahami oleh Imam Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah sholat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok sholat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan. Ya. Itu pendapat al-imam Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, sholat sunnahnya ditambah lagi, dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan sholat dan tidak mau mengerjakannya. Itu poinnya. Welcome to X Channel Radio.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: قَالَ

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Sayyidi al-Habib Hasan Baharun wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i ahli baitin Nabi SAW al-tahirin al-tayyibin wa ala hadhihi al-niyah wa kulli niyatin salihah al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Hubabah Khadijah hafizahullah, Sayyidi Al-Habib Saggaf Baharun, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Sayyidi Al-Habib Ja'far, Ustaz Aslam, Ustaz Hendri, Ustaz Ozi, beserta para asatiz, para santri semuanya, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang padang. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 7.000 perempuan memandang. Ini bukan basa-basi, mohon maaf Abi Samih ini. Bukan basa-basi, memang 7.000 orang kali 2 berarti 14 bola mata. Ini memang baru kali ini. Inilah rasanya perempuan yang paling banyak. Untungnya ditemani oleh Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far dan para habaib. Apa kira-kira rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah 7.000 perempuan untuk dijaga oleh keluarga besar Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun? Lama saya pikir. Jadi kalau adik-adik melihat tadi lama saya termenung, itu salah satu yang saya pikirkan. Apa rahasianya Allah Ta'ala memberikan amanah besar ini? Ternyata kalau kita telusuri dulu, Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun, kalau beliau tausiah, dia membawa kain panjang. Kalau di tempat itu tidak ada satir penutup, maka dia akan membuat penutup untuk memisahkan jamaah dari laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak orang tidak peduli itu, mau laki-laki, mau perempuan, mau campur. Karena majelis itu adalah majelis ilmu, majelis barakah, majelis yang akan diperlihatkan kepada Allah dan akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagaimana mungkin majlis itu akan turun rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan, kalau menyatu ikhtilat laki-laki dan perempuan? Maka Sayyidil Habib membawa kain panjangnya, lalu dia pisahkan laki-laki dan perempuan. Ketika satu sunnah itu dihidupkan, maka hari ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau jaga amanah ini, maka sebagaimana aku dulu melihat hambaku ini menjaga amanah, inilah bukti yang ditunjukkan Allah. 7.000 santri berada hari ini, bukti dari ketulusan keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara. Hari ini orang selalu berpikir, tidak lagi percaya kepada balasan Allah, tidak lagi ada keyakinan tentang yang gaib. Maka apa yang kita bahas hari ini menguatkan hati saya pribadi, bil khusus yang menyampaikan dan yang mendengar. Walaupun nampaknya saya tidak sedang menceramahi para habaib. Saya memuliakan para habaib. Habaib adalah guru-guru saya. Saya ingin dapat syafaat dari mereka ketika nanti menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Saya juga tidak menceramahi adik-adik karena sudah penuh dengan bekal ilmu. Saya hanya ingin mencari-cari apa rahasia-rahasia yang tidak saya temukan kalau hanya saya melihat Habib Saggaf Baharun, hanya sekedar bertemu bertatap muka di kediaman Habib Novel di Solo, kami ketemu di Bekasi, tapi setelah datang kemari, maka ini adalah pelajaran yang ingin saya ambil. Bukan saya menggurui, tapi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya dapatkan ini bukan dari kitab, yang saya temukan ini bukan dari talaqqi kepada guru, tapi pelajaran dari hidup yang tidak terbatas oleh ruang kelas, batas waktu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini didengar oleh saudara-saudara kita, karena mereka juga menonton channel Ta'lim Ustaz Segap Baharun. Subscribe, like, share and comment. Poin yang pertama, kalau Allah melihat orang ini bisa menjalankan amanah, maka Allah akan berikan amanah itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka menyangka begitu mereka mengatakan kami beriman lalu tidak kami uji? Diuji Allah SWT. Banyak orang yang sabar diuji dengan penyakit, banyak orang yang sabar ketika diuji dengan kegagalan. Itu makanya di rumah sakit banyak orang bertasbih, tapi ketika sehat tasbihnya digantungkan ke mobil, tangannya megang handphone. Itu menunjukkan orang lebih ingat Allah ketika sedang sakit, ketika sedang sulit, ketika sedang bangkrut. Tapi ujian di atas itu semua adalah ujian tertinggi, ujian popularitas. Ketika kita sedang berceramah, dilihat orang banyak, turun, apalagi komen-komen itu, Masya Allah. Banyak yang menduga saya tidak baca komen karena saya tidak pernah komen. Saya baca itu komen. Saya enggak komen karena saya enggak tahu passwordnya. Passwordnya dipegang oleh admin. Enggak, saya enggak tahu kalau admin ini membalas mengatasnamakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ketika mereka mengatakan enggak usah dikomen, Ustaz enggak baca, saya baca. Sesungguhnya Allah SWT sedang menguji. Apalagi komen-komennya itu, mohon maaf Habib kalau keceplosan, luar biasa. Komennya itu kadang yang di luar nalar manusia. Apalagi kalau dia masuk ke DM, maka saya usahakan halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau kita sadar kita akan jahat dengan medsos ini, maka kita serahkan passwordnya ke admin, maka kita tinggal minta, nanti selesai acara minta fotonya, pilih mana yang tepat, admin yang mengupload, lalu kemudian kita tinggal lihat berapa like-nya, berapa dislike-nya. Tapi like yang paling terpenting adalah like dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di like oleh para malaikat. Karena kalau cerita masalah like manusia, berapa banyak peminum khamar, mohon maaf, pezina, pemabuk di like oleh manusia. Kalau buat katakan yang nonton tausiah, viewer follower banyak, viewer pelaku maksiat lebih banyak. Kalau dikatakan tabligh akbar di tanah lapang ribuan, yang tidak hadir puluhan ribu lagi. Maka sesungguhnya beban ke depan adalah jaga amanah yang diberikan Allah ini, maka ke depan Allah akan berikan yang lebih besar. Contoh real nyatanya seperti yang terjadi di Darul Lughah wa Da'wah. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan mengambil pelajaran, insyaallah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sejak pertemuan kami di awal belum pernah Habib Saggaf ini mau tangannya dicium. Saya heran apa rahasianya. Dan selalu bicara kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Thank you. Jadi saya enggak nanya, saya diam. Saya menunggu Allah bukakan. Ini sampai masanya nanti pasti Allah kasih tahu. Ini rahasia Habib Sagaf ini di mana? Tanpa saya minta, Habib Sagaf menunjukkan. Saya dibawa ke istana yang sangat megah. Saya dibawa masuk ke kamar. Saya dipertemukan dengan Syarifah Hubabah Khadijah. Ternyata inilah orang yang mendidik beliau. Dari mulai sholatnya sampai hari ini, sejak kecil, sejak masa awal akil baligh, khatam Qur'annya, pendidikannya, doa-doanya, munajatnya. Oh, rahasianya di sini. Ternyata di balik pondok yang begini besar, di balik sosok seorang Habib, di balik karisma masyhurnya, di balik tawaduknya, ada seorang perempuan yang luar biasa mendoakan. Itulah mengapa adik-adik sekalian, kalau satu orang saja bisa menghadirkan begini, bayangkan kalau 7,000 ini seperti Syarifah Hubabah. Syarifah Hubabah Khadijah, saya yakin dan percaya kalau 7,000 ini punya anak 7, bayangkan 20 tahun akan datang berapa orang seperti Habib Sagaf Baharun yang akan lahir mencerahkan umat ini insyaallah. Suara politik umat Islam hanya 30% survei. Lebih daripada itu kita tidak tahu kemana pergi suara itu. Ekonomi Islam sekarang hanya 7%. Jangan bangga dengan sensus mengatakan umat Islam 88-90%. Ekonominya hanya 7%. Yang lain kemana? Konvensional. Politiknya hanya 30%. Diperebutkan oleh banyak partai-partai. Yang ngaji di antara umat Islam ini, yang kenal dengan Habib, yang kenal dengan ulama, hanya 15%. Ustaz dapat data itu dari mana? Tadi ngobrol sama Habib. Jadi kalau mau memperbanyak angka ini ke depan, maka perbanyaklah ulama. Tapi ulama itu keluar dari mana? Sampai hari ini belum ada mesin yang mencetak ulama. Belum ada pabriknya ulama ini. Pabrik mobil ada, tapi pabrik yang mengeluarkan ulama belum ada. Pabrik ulama itu, maka datangi ulama itu, lihat rumahnya, cari rahasianya. Dan saya sudah menemukannya. Ternyata rahasianya ada pada ibu. Walaupun ayahnya seorang nabi, tapi kalau ibu kurang baik, apa yang terjadi? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu ayah. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini. Dia sangka hujan itu sehari dua hari. Dia tidak tahu 40 hari 40 malam sampai BMKG pun tidak bisa menangkap berita itu. Tenggelam semua puncak bukit sampai akhirnya anak itu tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabiannya, tapi jiwa kebapakannya seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi innabni min ahli, itu anakku ya Allah. Malu dia untuk mengatakan tolong dia ya Allah, enggak. Dia hanya berkata innabni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Padahal ayahnya nabi, Nabi Lut, ternyata anak itu Kan'an. Setelah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh punya anak Kan'an, mohon maaf grogi karena dipandang 7,000 tadi nyampe file Nuh masuk kelut jadinya. Nanti sebelum diupload diedit dulu. Takutnya nanti ada komen di bawah grogi nih. Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, apa kata Allah ayat setelah itu? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang indah. Tidak ada tanah yang lebih subur daripada tanah Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Indah. Tapi ketika kita pergi ke Maroko, dari perjalanan ibu kota Maroko, bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah bayda putih. Tulis Latinnya Casablanca. Tulisan Latinnya Casablanca. Casa artinya putih, Casa artinya rumah, Blanca blank kosong, putih tak ada warna. Casablanca rumah putih. Dari Casablanca kerabat naik kereta api 2 jam, kanan kiri hanya tanah tandus yang mengeluarkan pohon kaktus. Tanah yang subur akan mengeluarkan bunga mawar yang indah dipandang, cantik, harum semerbak luar biasa. Pohon kaktus buahnya anyep, bunganya tidak menarik, mau dicium hati-hati hidung kita bisa bengkak. Walaupun benihnya bagus, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang rusak. Tapi kalau tanahnya baik, ciri tanah yang baik 3M. Masyaallah tabarakallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hebatnya. Maka di antara kalau mau memperbaiki bangsa ini adalah perbaiki ibunya. Kalau ibunya baik, insyaallah anak-anak menjadi baik. Makanya kenapa bisa lahir Al-Amin? Al-Amin hanya dilahirkan oleh Aminah. Hanya Aminahlah yang melahirkan Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini anak-anak yang tidak baik, lalu kemudian bapaknya mengatakan, kenapa anak kita tidak Al-Amin? Karena kau bukan Aminah. Alhamdulillah, semoga 7.000 hamba-hamba Allah yang solihah ini Aminah semua. Dari mana Ustaz tahu mereka Aminah? Tidak ada yang tampak dari tubuhnya kecuali hanya bola matanya. Yang lainnya dijaganya, dipeliharanya. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya adalah amanah dari Allah. Dia yang menjaga amanah itu adalah Aminah. Maka hari ini kita pergi ke pasar. Orang kalau lihat buah-buahan di pinggir pasar terbuka, kena debu, kena panas, dia tidak mau beli. Dia pergi ke mall, dia cari buah-buahan yang ada dalam plastik. Plastiknya di dalam etalase kaca, kacanya di dalam toko, tokonya dikunci di dalam mall, mallnya dikunci di dalam kota, kotanya diawasi oleh polisi dan tentara. Dia mau buah-buahan yang terjaga dan terpelihara. Tapi ketika manusia, dia mau yang terbuka. Logika berpikirnya bagaimana? Maka ketika ada seorang perempuan sarjanawan, sarjana dari Yaman sedang presentasi ke Amerika, lalu kata orang Amerika melihat dia menutup tubuhnya, kata mereka, ini manusia primitif yang datang tidak tersentuh peradaban. Dengan tersenyum dia bertanya, lalu yang kamu maksud peradaban itu apa? Peradaban adalah yang terbuka. Lalu perempuan cerdas ini menunjukkan gambar monyet. Kalau begitu kalian kalah peradaban dengan ini, karena dia terbuka semuanya. Kecerdasan seorang perempuan dikirimkan sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang solihah ini tidak mengeluarkan sampai-sampai apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan ayat. Ayat Al-Quran Nabi bacakan, la tahba'na bil qawli. Bukan hanya sekedar rambutnya, kakinya, bajunya, pakaiannya. La tahba'na bil qawli. Jangan bersuara dengan suara-suara. Makanya sebagian ulama mengatakan, sautul mar'ati auratun. Suara perempuan adalah aurat. Gara-gara itulah banyak jamaah kalau bertanya tidak lagi mau bersuara dan menulis. Padahal ulama membahas sebegitu detail. Kalaulah suara perempuan itu aurat, bagaimana Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin mengajar? Tak mungkin ketika ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana hukumnya ketika perempuan rambutnya sedang dikepang ingin mandi, apakah mesti dibuka semua? Tak mungkin dia menjawab dengan logika akal. Dia menjawab, lalu bagaimana korelasinya dengan ayat la takhda'na bil qaul, tidak boleh bersuara? Kenapa tidak boleh? Lanjutkan ayat itu, yatma'allazi fi qalbihi marad, tidak boleh bersuara sebab ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara itu, dia langsung hang dan error. Jadi yang dimaksud suara di situ adalah suara yang mendayu-dayu lemah gemulai. Makanya mana tahu ada orang salah sambung suara masuk. Memang mesti dijawab apa adanya dan kalau perlu tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Dalwa. Sekarang-karang kalau sambung telepon itu kan suaranya seperti di airport, di mall. Kenapa mesti suaranya itu? Bas. Akan berangkat pada jam itu. Kok mesti dibuat-buat begitu? Kenapa tidak bersuara sebagaimana apa adanya saja? Orang barat begitu marah melihat eksploitasi alam. Mereka mengatakan tidak boleh eksploitasi binatang. Bahkan ada khusus yang membela hewan-hewan, membela tanam-tanaman. Namanya Greenpeace, green hijau, peace damai, hijau yang penuh dengan kedamaian. Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong pohon kayu, tapi mereka mengeksploitasi perempuan. Kalau ada iklan kulkas, ada perempuannya, masih logis, karena perempuan dengan kulkas tidak begitu jauh. Tapi perempuan dengan iklan minyak pesawat, apa hubungannya? Ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemegang payung untuk lomba motor gede, perempuan yang megang payung. Dan ketika Malaysia menjadi tuan rumah, Masya Allah, Tabarakallah, negeri Muslim yang memuliakan Islam sebagai dasar berkebangsaan, boleh menjadi tuan rumah. Tapi nanti kalau menang, tidak boleh menyemprotkan khamar. Di mana-mana di tempat yang tidak menghormati ajaran Islam, kalau menang, khamar disemprotkan. Ternyata ketika disemprotkan minuman bersoda, tetap berbuih. Lalu kemudian perempuan yang memegang itu pakai baju kurung, baju Melayu. Disebut baju kurung, baju Melayu. Kenapa kurung? Karena tubuhnya terkurung. Tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Baju kurung itu panjang saja. Dan pakai kerudung menutup aurat. Dan ternyata terjadi, terwujud tanpa harus mengeksploitasi perempuan. Perempuan dalam Islam bukan tidak boleh beraktivitas. Tapi ini ayatnya jelas Ustaz. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu ke rumah. Betul. Tapi Al-Quran itu tidak boleh difahami tanpa melihat konteks pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi melihat Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi membantunya mengangkatkan dan membawanya pulang. Nabi tidak ada marah. Seandainya Nabi marah, ya Asma, jangan lakukan ini, berarti hadis qauli. Tapi Nabi membawa pulang, menunjukkan hadis takriri. Kita tahu ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Persetujuan Nabi terhadap perbuatan Asma menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Itu dasar pengambilannya, kata Syekh Athiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, maka perempuan ada namanya polisi disebut wilayah hisbah, yang sekarang mungkin kita mengenalnya istilah Satpol PP, untuk menjaga pasar kota Madinah. Dan yang menjadi ketua wilayah hisbah saat itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa adalah perempuan. Belum ada sampai hari ini dalam sejarah Ummu Syifa laki-laki. menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama, ada izin dari suaminya. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi anggota DPR RI, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi rektor, akan menjadi dokter spesialis, akan menjadi mujahidah fisabilillah. Tapi dia pasti akan izin suaminya, dan dia tidak akan marah, tidak memaksa, dan tidak menuntut, karena dia adalah alumni M3, 3M. Lalu kemudian dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Alhamdulillah, untuk masuk kemari mesti ada fit and proper test. Banyak tamu di luar tapi tidak dibenarkan masuk. Saya pun sudah lama saya kenal dengan Habib Segaf, tapi baru kali ini saya dibenarkan Allah Ta'ala untuk masuk. Dulu waktu saya belum menikah, enggak ada izin untuk masuk kemari. Setelah mata saya pandangan tunduk, baru diizinkan masuk kemari. Tadbirullah, pengaturan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian, la tusafiranna imra'atun illa ma'a dzi mahramin. Tak boleh dia musafir, safar, perjalanan tanpa ada mahramnya. Lalu kemudian, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Sekarang masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dia seperti mak lampir, tapi kalau dia mau keluar rumah, sulit untuk diungkapkan kata-kata. Bedaknya 2 inci. Maka banyak terjadi wajah putih, tangan hitam. Na'udzubillah. Apa yang dilakukan ini hanya supaya dikagumi orang. Akhirnya terjadilah apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Washimat, perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis. Mencabut alis, mencukur alis. Sekarang macam-macam. Dulu saya tahunya sulam pakaian, sekarang sulam alis. Bahkan saya pun dicurigai orang, itu ustaz tebal pakai sulam ya, katanya. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi yang sudah bagus ciptaan Allah, diotak-atik. Dulu kita tahu kawat jemuran, sekarang kawat gigi. Dikasih warna-warni, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis coklat. Apa ini yang terjadi sebenarnya? Kuku yang sudah bagus-bagus dirobah warnanya. Saya ketika masih mengajar di kampus Saidi El Habib, saya termasuk orang yang tidak hanya mengajar mata kuliah tapi memperhatikan semua akhlak pakaian. Ini gimana kalian pakai kutek? Ini enggak masuk air wudhu ini. Kutek ini kan plastik di atas kuku. Ustaz, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, saya tidak mengikuti perkembangan. Black henna-nya tak masalah, tapi kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Bisa begini. Kita di pondok diajarkan hari Jumat, potong kuku. Kalau panjang air wuduk bisa tidak masuk ke kulit, bahwa di balik kuku itu ada najis kotoran. Bertamu kita ke rumah orang, giliran makan, masya Allah, tabarakallah, bakwan enak sekali. Ketika ditanya apa resepnya, ini. Na'udzubillah. Di pondok pesantren terjaga semuanya, dari mulai kukunya, rambutnya, giginya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka bersiwak. Inda kulli salah, subuh bersiwak, zuhur bersiwak, asar bersiwak, maghrib bersiwak, isya bersiwak, tahajud bersiwak, dan giginya hanya dilihat oleh mahramnya. Sekarang semuanya ditunjukkan kepada orang lain hanya sekedar untuk dipuji, dikagumi. Wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah hanya untuk lil husni. Dan ada sesuatu, kalau sudah sekali orang merubah ciptaan Allah pada tubuhnya, dia akan terus menerus karena perbuatan setan. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling hebat, kau yang paling nyentrik, kau yang paling. Akhirnya wajah itu isinya kresek semua. Operasi plastik. Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik. Lentik bukan main, plastik. Ada orang bakar sampah, turun. Plastik semua. Ustaz Somad, ini ada namanya terapi lintah. Apa ini terapi lintah? Karena kalau kulit ini dibelah, disobek, nanti cacat Ustaz. Kenapa kulitnya mesti disobek? Karena bernanah. Kenapa bernanah? Karena dimasukkan silikon. Silikon tidak bisa diterima oleh kulit. Akhirnya darah membusuk menjadi nanah. Kalau dibelah kulitnya rusak. Jadi cara nyedot nanah ini bisa keluar pakai jarum? Enggak bisa. Jadi bagaimana? Ditempelkanlah lintah. Adik-adik tahu lintah? Lintah. Bukan yang naik ke darat. Kalau itu namanya lintah darat. Lintah ini ditempelkan ke hidung untuk menyedot nanah yang berubah sudah dari darah. Digantungkanlah 4-5 ekor lintah di hidung. Biasanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat, dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu, baru nempel sebentar, jatuh. Kalau misalnya lintah itu diwawancarai, kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu, bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com, kegagalan oplas. Artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua, ada yang nanya, pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu, tamat dari Darul Lughah wa Da'wah. Loh, kamu gak tua-tua ya? Ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memberikan. Setan mempermainkan halusinasi manusia, merasa dia lebih hebat, lebih sempurna. La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dia akan selalu berbisik, operasi lagi, terus lagi, obah lagi, terus. Sampai akhirnya hancur itu kepribadian. Batinnya hancur, zahirnya rusak, durhaka kepada Allah. Dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama, al-um, al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan um. Salat pertama kali dengan um. Ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa. Datanglah seorang anak dibawa oleh bapaknya. Bapaknya minta anak ini dihukum. Ya Amiral Mukminin Umar ibn al-Khattab, tolong hukum anak saya karena dia anak durhaka. Umar bin Khattab dengan penuh kebijaksanaannya bertanya, hai anak, ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya, kami sebagai anak ini punya hak tidak, Amirul Mukminin? Kata Umar, ya kamu sebagai anak ada hak. Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, hak kamu tiga. Yang pertama, kamu punya hak untuk punya ibu yang baik. Yang kedua, punya hak untuk nama yang baik. Yang ketiga, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat tiga-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik, dan nama aku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang. Kumbang yang masuk merusak pohon kayu. Suaranya. Dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada si bapak? Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa alayhi. Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi sesungguhnya anak durhaka itu berawal dari ayah yang ayah durhaka. Ini saya khawatir kalau ceramah ini didengar sama anak-anak kreatif yang suka buat sablon baju kaos, buat di belakangnya anak durhaka karena jawaban ada di depan. Bapak durhaka karena tidak memilihkan ibu yang baik. Dia sudah nyari ibu yang baik, dia tidak tahu ibu yang baik itu adalah ibu alumni 3M.
1: WWSD CPN.
0: Ini memang iklan ini dia setiap 15 menit sekali mesti diulang. Nampaknya apa yang saya sampaikan ini orang boleh menanggapinya, ini Ustaz Somad serius atau tidak. Nanti sampai masanya ketika dia punya anak, anaknya manjat-manjat dinding, mencakar-cakar, baru dia sadar, betul yang Ustaz katakan dulu. Dulu waktu aku kasih tahu ente sangka aku bercanda. Sekarang baru ente rasakan, betul Ustaz Somad, anak saya ini cakar-cakar, muka saya pun dicakarnya. Kenapa? Karena waktu hamil dulu ibunya dipilihkannya menyanyikan kucing garong. Garong itu kan perampok, kucing yang merampok, bukan kucing yang soleh. Lagu-lagu yang membuat maksiat dosa. Coba kalau ibunya dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, maka akan dibacakannya syair-syair dari matan-matan tajwid sifza sana kam jada saksun tak sama bin tajiban zifitu kontok zaliman kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa'fi'lun summa harfunil kalim. Semarah-marahnya dia, paling-paling dia akan bacakan tasrif doroba doroba dorobu doroba doroba Nah, marah-marah itu udah marah betul tuh udah. Dorobanya sampai 14 kali udah. Enggak juga berhenti pakainya fi'il mudhari. Begitu kalau dia marah, andai dia marah mangkel dongkol, marahnya tetap doa karena dia tahu kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, maka Allah kabulkan. Ya Juraij, anak ini diam, dipanggil lagi sama Nabi. Ya Juraij, dipanggil oleh ibunya. Wahai Juraij, dia diam karena menurut dia lebih utama Allah daripada ibu. Panggilan yang ketiga, ya Juraij, dia tetap Allah lebih utama daripada ibu. Apa kata ibunya berdoa? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Padahal Juraij ahli ibadah, dia tinggal di Som'ah. Orang yang ahli ibadah tinggal di Som'ah tidak akan mungkin bertemu dengan wanita nakal, karena makanannya diantar, pakaiannya diantar, dia hanya beribadah saja. Tidak mungkin menurut logika akal matanya akan melihat wanita tunasusila. Tapi karena doa ibu terkabul, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan pengembala kambing, maaf beribu maaf, dia hamil. Ditangkap sama masyarakat, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu berkata, Juraij. Lalu orang kampung mendatangi Som'ah, tempat ibadah Juraij. Mereka tarik Juraij keluar, mereka ratakan tempat ibadah itu dengan tanah. Lalu kata mereka, kau memang jahat Juraij, kau bertopeng sebagai ahli ibadah, ternyata kau berzina, mohon maaf, dengan perempuan ini. Mereka akan memenggal kepala Juraij. Kata Juraij, kalian boleh memotong kepalaku, tapi tunggu setelah anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, lalu Juraij menusuk pusar anak itu dengan jari telunjuknya sambil bertanya, Man abuka, who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Disitulah mereka bersimpuh sujud mencium kaki Juraij. Kami salah Juraij, karena yang bisa menusuk pusar hanya Nabi Isa alaihissalam dan wali-wali Allah. Ternyata wali Allah pun ketika durhaka akan gugur kewaliannya, apalagi cuma wali murid. Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ibu walaupun salah ngomongnya tetap diaminkan para malaikat. Maka ibu-ibu yang baik tidak akan mengatakan yang tak baik kepada anaknya. Andai dia marah betul, dia akan panggil, ya calon menteri pertanian, ya calon jenderal, dia minta. Sekarang perempuan kalau marah sedikit, anak setan. Mohon maaf Habib, saya begitulah. Jadi kadang banyak jamaah ini bertanya, kenapa lah anak saya ini seperti setan Pak Ustaz? Ibu dulu bilang gitu. Iya memang betul Pak Ustaz. Doa ibu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya carilah nama yang baik. Tempat kita ini yang paling tinggi ini adalah atap. Atap itu bahasa Arabnya saqfun. Orang yang ilmunya sampai ke atap, saqaf. Karena orang Indonesia susah menyebut saqaf, maka ditulis as-segaf. Saqaf, ilmu yang sampai ke atap. Dan doa itu dikabulkan Allah SWT. Diberi ibu yang solehah, mendapatkan nama yang baik, diberikan makanan yang baik. Makanan ini hati-hati, satu piring nasi, saya nggak makan nasi Pak Ustadz, lontong. Satu piring lontong, enggak juga Pak Ustadz, terserahlah mau makan apa. Satu piring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke atas otak. Dari jantung menyemburkan darah membawa oksigen naik ke otak. Makanya Allah menyebut otak nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin penipu, pembohong, pendusta. Khati'atin pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan tangan, yang melakukan dosa kan kaki, bukan otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Jadi kalau ada tangan, kaki, mulut yang jahat, nakal, itu berasal dari otak, dan otak berasal dari darah dari jantung, dan jantung berasal dari makanan. Makanya kata Nabi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Ibunya baik, namanya baik, makanannya baik. Inilah rahasia ma'had darul lughah wa da'wah. Ini yang akan kita jaga untuk generasi yang akan datang. Tadi saya mulai 7:30, sekarang 8:30 kurang 10. Surat Bussomad itu di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di Dalwa Water. Kemarin Ustadz Tausiah botol minumannya mereknya dicopot, enggak boleh ada. Tapi di Dalwa botolnya ada. Apapun yang perlu kita lakukan zaman ini membangkitkan ekonomi umat. Selama ini Ustaz Somad tausiah 600 ml, betul. Di Dalwa kenapa panjang? Anak buah naga.

Habib Ja'far. Tiga Habib. Jadi anak ini sekarang seperti kontes dacil. Dai cilik yang sedang dinilai oleh para habaib. Doakan supaya Habib-Habib ini bermurah hati dan yang menang akan masuk surga bersama kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka jelas nasabnya, jelas nasibnya, jelas. Kita paling tidak kalau enggak jelas nasib, enggak jelas nasab, paling enggak nasib kita perbaiki. Sudahlah enggak jelas nasab, nasib enggak jelas. Terus masuk surga mau bawa apa? Alhamdulillah ibu-ibunya dididik oleh para habaib, dididik Hubabah, doa beliau. Saya datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1 jam 30 menit. 90 menit, 100 kurang 10 menit. Dari Jakarta udah mau turun, diumumkan kepada seluruh penumpang yang akan ke Surabaya tidak turun, naik lagi. Naik pesawat sampai kemari. Lalu kemudian mampir ke Jombang, ke tempat ibu mertua. Lalu kemudian sampai kemari. Untuk apa? Untuk mengambil barokah. Dibacakan oleh Hubabah tadi Al-Fatihah. Kata Habib Segap, tolong bacakan untuk Ustaz Abdul Somad supaya dia sehat. Karena Habib Segap sangat khawatir dengan saya. Karena dilihatnya saya enggak gemuk-gemuk. Maka dari tadi makanan itu beliau kasih. Kata beliau, Ustaz Somad ini enggak gemuk ada dua kemungkinan. Yang pertama sangat menjaga, yang kedua sangat menderita. Apa tadi makanan dikasih, masya Allah, ada rawon, ada gulai putih, ada nasi kuning. Lalu tempat beliau dikasih lagi minum. Saya pun waktu minum itu sulit untuk diungkapkan kata-kata, karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Lalu kemudian sampai kemari, masya Allah, tabarak. Di tempat-tempat lain kadang kita tahu siap pengajian, makanannya banyak, cuman gak dibuka dan gak dipersilakan. Kita pun segan. Di tempat Habib dipersilakan, diberi. Tadi berapa kali beliau nyuruh saya minum. Ustaz, minum itu minuman khas, masya Allah. Dalam hati saya, apakah santri begini juga? Rupanya betul, kantinnya masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat semua. Apa kata Habib? Kita ingin menunjukkan pesantren tidak boleh dipandang sebelah mata. Pesantren bangunannya mesti bagus, makanannya mesti sehat. Ustaz Somad, tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, tangan. Keluar tadi. Ustaz Somad, ini kampus laki-laki, ini kampus perempuan. Coba perhatikan di dinding-dindingnya. AC masuk ke dalam pintu gerbangnya, tidak sembarangan orang mesti masuk. Baru sampai kemari, lantainya masya Allah, tabarakallah. Andai tidak hujan, bagaimana bisa 7.000 orang menampung? Jangan heran nanti kalau Ustaz Somad sampai di sana, yang di depan itu hanya sebagian, sebagian lagi di atas-atas sana. Atas-atas di atas juga, masya Allah. Walaupun nampaknya Ustaz Abdul Somad yang tampil di sini, kamera tertuju ke Ustaz Abdul Somad, yang di samping Habib Sagaf bin Hasan Baharun Ustaz Abdul Somad, tapi boleh jadi Ustaz Abdul Somad masuk surga karena doa mereka yang ada di sana. Begitu cara mendoakan mereka yang di tangga sana. Begitu cara membahagiakan, membesarkan hati mereka. Insyaallah, tabarakallah. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Anak saya pertama laki-laki, saya laki-laki. Adik saya laki-laki. Anak pertama laki-laki. Anak kedua laki-laki. Pernah diprank sama dokter. Selamat Ustaz, anaknya perempuan. Saya siapkan nama dari Maroko. Orang Maroko kalau ketemu, kaifa haluk, labas alik, jawabannya mizyan. Mizyan artinya baik. Saya siapkanlah nama perempuan yang baik, tak ada bandingannya. Mizyana Bella Nazira. Siap ini nama. Begitu.

itu lahir laki-laki. Tanya dokter, kata Pak dokter, kata ibu dokter, dokter untuk perempuan mesti perempuan. Mudah-mudahan adik-adik nanti jadi dokter spesialis kandungan. Supaya jamaah yang selalu nanya ke saya, bolehkah memeriksakan istri ke dokter laki-laki? Saya bilang boleh kalau pilihannya dua, mati. Makanya dokter perempuan mesti diperbanyak. Lahir laki-laki. Kata bu dokter, kemarin perempuan, anak ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Situlah saya paham. Makanya kalau saya ngasih nasihat tadi, itu sebenarnya saya sedang ngobrol-ngobrol dengan anak perempuan saya. Kata ustaz, anak perempuan, tapi tadi kok panggil adik. Tadi saya mau manggil anak atau adik, tapi mau manggil anak rasanya masih terlalu muda. Melihat perempuan, mereka adalah adik kita, mereka adalah anak kita, mereka adalah ibu kita, mereka adalah saudari kita. Maka kita tidak akan menganiaya dan menyia-nyiakan mereka. Di balik Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Yohanes namanya. Di balik Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Umailah namanya. Di balik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang luar biasa, Aminah namanya. Dan ada satu perempuan yang disebut setelah nama Nabi, langsung nama dia, Isa ibnu Maryam. Maryam luar biasa. Jangankan laki-laki yang datang kepadanya, malaikat yang datang kepada dia, apa kata dia? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, wahai engkau anak muda, jangan kau dekati aku. Arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk anak muda yang ganteng luar biasa. Apa jawab Maryam ketika itu? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kau dekati aku. Allah jaga dia dengan penjagaan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika dia mengandung, diuji Allah sesuai dengan sifat. Kalau sifatnya iffah, menjaga diri, diuji Allah dengan fitnah yang luar biasa. Maka dia tak tahan mendengar ucapan kata-kata yang luar biasa dari mereka di kota. Dia pun mengungsikan diri. Fa'aja'ah al-makhadu, sampai akhirnya dia melahirkan anak. Lahirlah seorang anak yang luar biasa bernama Isa ibnu Maryam. Di balik nabi-nabi yang hebat, di balik wali-wali Allah, di balik para habaib yang gagah perkasa, ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Begitu juga 20 tahun akan datang, tahun 2032, 2042, 2052 akan lahir ulama-ulama pemimpin masa depan dari adik-adik yang luar biasa. Itulah agaknya yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di bungkit selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kazzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil Taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: بِيَهْ.
1: Dan ada pun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
0: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.
1: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Welcome to X Channel.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
1: Kereta bandara kini layani Jakarta Kota Tanjung Priok. Rangkaian kereta bandara Soekarno-Hatta atau komuter lain Basoeta digunakan sementara untuk melayani perjalanan komuter lain lintas Jakarta Kota Tanjung Priok. Penggunaan rangkaian kereta bandara tersebut dilakukan KAI Komuter setelah melakukan penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, rangkaian komuter lain dari lintas Tanjung Priok akan dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian komuter lain Basuta membuat perjalanan kereta bandara yang biasanya melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta mengalami penyesuaian jadwal. KAI Komuter mengimbau pengguna komuter lain Basuta untuk menyesuaikan kembali jadwal perjalanan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Token Raidium melesat sekitar 18% menjadi $1.46 setelah peluncuran fitur perdagangan saham tertokenisasi di jaringan Solana. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, penguatan token Raidium atau RAY ke level $1.46 didorong oleh peluncuran saham tokenisasi serta meningkatnya keterlibatan pengguna di platform DEX ekosistem Solana. Langkah ini menunjukkan perluasan aplikasi DEX dari perdagangan token kripto ke aset yang merepresentasikan instrumen keuangan tradisional. Kehadiran saham tokenisasi ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan dan penggunaan koin stabil pada jaringan Solana, sehingga pengguna dapat memperoleh exposure aset tradisional tanpa harus selalu menggunakan infrastruktur bursa saham konvensional. Namun secara makro, para pengguna tetap perlu membaca dokumen penerbit untuk mengetahui hak kepemilikan, cara penebusan, batas wilayah, hingga mekanisme kustodi karena saham tokenisasi memiliki struktur berbeda dari saham tradisional. Dari panggung global, sentimen dipengaruhi oleh proposal pembaruan aturan transfer agent oleh SEC di Amerika Serikat untuk mengakomodasi penggunaan blockchain, meski belum menjamin seluruh produk otomatis memenuhi regulasi. Integrasi ini juga menghadapi tantangan kepatuhan KYC, akurasi data harga, perlindungan investor, serta risiko smart contract. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Welcome to X Channel Radio.

0: Hi X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.